Khata khata kweska kya masaya narota khata kya masaya khata dis kwesa kwensi kwetiwe khata nga kwasina kakon kwasina kama ekawata kwensko ma kurusko hore meta kwense kurumasi kwetiwe khata khata kwenka wama khata dis ngosa kwetiwe khata ma khata dis kwesa kwensi masita kwa kawani wea khata kobe ya masia khata masi kawani wea khata masia khata masi hoya ni we khata masia kwe kwabe kawati.